Klockan är Adil Matseka Bang 83, yes. Jag kan följa med Robert Gajot. Robert Gajot, som är en mässig. 83, ses en tomma på alla. En tomma på alla, boy. Jag kan köra lite på nät. Jag kan köra lite på nät. Jag kan köra lite på pula rapide tsa khane ga mo pula ngwana mo khotsa ba bangate ba tlo jwetse eish ha no lapile tseo a nna go ntsa a gona fela DJ pa a ba di ba bise ba melange ba tlo jwetse ke heish a tlo jwa tlo jwetse ke hey mona DJ boy mona ane re fitla mona bona a ene ga se bona ne re petetse ba fana a bona lapile ngwe ha lo bo a kwetse ka pula pepe ka ya a ngwana na tsoha ya selmo sa 1985 Sama bangat sama bawa di tiba. Happy nasa hai mas. Hey. Semasa sama show beti, anak lemes semasa lalu. Okay, fakal lesora ya boleh sini. Apa tak kita saya ke orang melakukan semua fortune terus na DJ, bukan ke bond terus saya. Boy, kembali. Kita mahu terus cakap kita terus fitur fitur ni.